0: Kita lihat nasa kuani pada mian seduyan. Unya, kita tahu anci yang gak marah. Unya, ti, unya. Nah, kita nak kong itsura ni pada mian. Nga nalingaw siya sayang apo. Unya, ti, unya. Gikisa ni pada mian siya marah.
1: Sa ato, pa. Nadawat na ni Papa si Amara?